0: होता आया इतने उड़ा में आया नूरी रामी तू बुद्धि ये मुख या तत्व अगर इरु इते इते मार हो गया ताकुल इते तो इते ताकुल की जनों तो मत बोलते हैं नहीं तालुवाई ने देखो ऐना ना राय रखो या ते मार हो गई ते भी निखाया ऐसी काकी तो की तातु ना कमेंट करते हैं ना काकी तो की कोई में मार हो कोई बीरु में ऐसे लोग तो बाबा ऐसी रहा Siapa tamai ni rezeki ni rezeki ni kalau melayai, kalau kita pun tutur rezeki bahawa memang tu macam kau pun, ada awal ni deh, tak tahu awal ni dia. Kalau memang tu macam betul-betul di uru-uru di tengah taya.
1: Ya.
0: Ya, kita mahu kita tahu itu di tengah taya. Tapi yang tu rezeki tayo kimi ramai, perasa tu lebih dia bahawa kita tu macam itu. Kikitu koe rirete, on diet ya. On diet, tera te makite, te manga ata to tavino te tu e kaini. Te kaalite te uniani ti o mawea. Ete me te akakite ne di a toti rute di a papa aku e tatau ne, I rute te puka te raitu. E kaikoe di o manga mataya, ya I te manga mao. Te a te uniani, Kaliki, the apara, you man have to be without selling to ya. What our man at the Akai no dear Makinu is strong. What the milk gate is not there. You know, I've been with the whole room with the Murray, Kari Rora, what they had with you. What the milk tell you, video, tell the ring in him with a open idea. O dia maki atau ia terai dia betul maki ni atau tak nak tahu.
1: Terer.
0: Orang yang punya kau mani kau tahu orang yang ngerti mau lo. Ia jadi lah memang ayam mau kira tu dia ni. Ayam kira mau kira tu dia kan orang ia jadi tu tu maki. Ia mau mekoi taruh tu dia kau no elu itu raya. Nah, o dia lah kau mesti kira tu satu paket, tu satu. Kata mereka guru kutu yang mau, mereka cuma tak kutu yang mau. Kiri-kiri orang tua mau orang. Tapi dia tu yang mau itu raya.
1: Amin, haleluya.
0: Kiri-kiri orang tua mau orang, itu mau tadi ngejar orang satu. Tapi aku isi aja ke sana. Kau tetapi aku pakai ti, tato itu tangan. Ya, kalau terlihat tato ni, apa yang aku yari ni? Kerja macam tu tato itu tato diet, berapa tu? Temang tato tapi nanti tu kita kita ada tu korang kira tu ada container, orang orang anjir ni, orang ni, cibu elok tu, ya tato tu baik tu, kaya berau, kaya berau, biar dia betul, ya kata orang tu dia ngato, dia kiri dia bukan dia terait, orang dia kaya dia kau mawa. Kita mana yang kita ini, kita diet, ramu nui rawat itu iru tu dia ni, nanti mereka guna lihat twice itu umat Asia. Kita yang mana dia ramu, ramu itu ratus orang, kita macam kayu kita itu cuma, hari itu malam mau, kita jangan hari itu malam mau, malam betul betul ya. Mangan betul betul kita tahu ni lah. Tuk mana kamu di tahu ni tu itu yang terakhir tu yang kami ni ya.
1: Praise the Lord.
0: Ya. Wakam kuah, wakam mata kita nugi itu. Kalau dia kau tanya orang hati ya, orang itu yang makio de, kau stroke.
1: Amen.
0: Tiap hari tu hari tu stroke kau tanya kau ina orang itu tu tato tato dia bivi gitu. Tak ada ni terlewat siwe kya, sekali tiga bibi kau itu tutu te ere daru itu tutu kopo.
1: Amen.

0: 我说你就笑我会哎呀你就笑我会我就在有把好地你就到对你就到对你妈会你过来落地你妈给你弄给我呀会阿罗都阿我哎呀找你的都
1: 哎
0: 哎呀找你的我说你阿罗都阿我我说你就到这里你没有你就到这里你就到这里你
1: Yeah.
0: Kita nanti mesti aku lagi di kita tu ni. Tak tak tahu marah mati kita tu ya kita kita tu ni kita tu ya. Ya dia di sekolah ini tu tak tu tu. Ya, ini orang itu tu ya kalau emu eh kore rawa tak tu itu ia cerita mak cerita mak kita tapi kita itu tak tu kau. Eh aku cerita yang paham tu dia. Betul tak?
1: Amen.
0: Jadi ni, kita tahu mana kau itu ide bubung ini lah. Ia ia terlalu tahu ide betul. Ya pai ni yang main nurung aja pakai oksigen lah.
1: Ah.
0: Ya, tata turun lah. Ya kau ni kira tu ya tato. Ya, jadi sangat kau tahu ia umiak. Minta kita yang nutato. Kau tu mekare ini pun minta kita tu ya tato. Agar kau tahu ini aku kalau nak kau tu kau ya.
1: Nokau cira ya?
0: Eh, kan nokau cikoy. Hari ini mahu minta kita kerana kamera cikoy. Cara nokau cira. Kan nokau cikoy. Waktu mahu kita di tempat eh, kerana dia bau oksigen yang kita tu ya cikoy.
1: Amin.
0: Waktu mahu kerana tahu eh, cukup apa kali cukup apa nunu, ya. I know he is going to give me the oxygen and I will get my ticket. I have to get my ticket and I say, it's not there. Peter Tabby and I were doing with the radio. I don't know where I go, I'm with Papa.
1: Yeah.
0: I don't know where I go, I don't know where I go, I don't know where I go.
1: That's right.
0: Mi kita ko ya ko ite no war ko ngot to that means ya ra ni dia to di ko ni ya e kin percent lai the oxygen ni ro to ya ko no ni ko ro to dia mi ra mo tara ko ite te ke le na wo ite le ra wo ele tu giru ka ngot to apa be di le ko ele wo wo te mi di le pe ka ko ite o to oxygen na
1: amen.
0: Aro gara ia mau itu oru tai aner mitar.
1: Terera. Haleluya.
0: Ere
1: tu kira takai pati kira 1 million meters.
0: Kino rawa.
1: Kino ma tu te te.
0: Ha ha ha ha. Eyo me amizu ite ero gome tu tatu oxygen. Ha. Mi aro me kui di pubung. Exercise kiro ma tau akaya. Ha.
1: Terawih dia tahu ni dia tu ilmu apa yang dia mana kamu tahu roti terawih ka ka kaseta pun tahu dia tay tay yang apa cakar kereta tu kita ngayo kira kakak kita tu lagi lagi kia kia akaranar ya ya kara koi ka nalu apa cakar tak tahu harap kita tu koi tak kata yang namu kira kira kaki kita tu kia aku roti ratu kato tu dia tahu. Ale kira yang kita tahu kita kita tahu apa di kara kara tu kita tahu kara macam ni. Me oru wara nara ro, oh good. Praise the Lord.
0: Rodi Mutu orang betul lah, kita mahu tu. Tanya kepilih kita mahu ya. Tanya kepilih sih kalau mahu kita lah mahu ya.